0: baba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
2: Desa, unasema desa mil.
1: Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ndi chuchue.

0: labda nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia desa mil dolari?
0: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
1: Jo, unasema mil dolari ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia desa mil, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ndi chuchue.